la yang o le na yang ta la la mu ta la yang o le na la yang chi na nam ti ji ka ro yang o chi na ya man chi san ti ye na ko yang o chi na ta war chi na war ti ji ta wo yang o chi na ya ye de te li ye so ko ro yang o chi na Ya pordulak sambo ka chayang chena Ya tijilak chayang gorgayang chena Ta tijilang ngayang nayang chung Ya sarla nyuntang chawoyang mag Sandazu sangu ma siyang na Dasyang rishtag ni markham yang ra Yang nam tiga maka zan sa yang ara Yang cha wog maka zek chi yang ara Ta nga da nga ngu ma si yang ara Nga ga nam tse khun chi yag ma khun yang ara A da har jig stang ma li ma yang ara Nūm sā yungur gōb shār jīg māyāng āyāna Qadāng dā wūn gōr kī jī lī māyāng āyāna Pōngā dī khuā wū nyung nyung yāng āyāna Yā tīrāng nyāmī jī sā jūl yāng āyāna Yāng nām tī jā wū mā khūng yāng āyāna Ya nabra nab gohor to mayang ala Tahtung tvak chigna gha bagula yang ayana Ya lora lor gohor to mayang ata Ta chunggu ngam chin tgla yang ayana Ya shara shang gohor to mayang ata Yashtag tv khanba ngarang yang ayana Yang chanmun chantab si pi yang ati Yang shugzik tungvi gopo yang ayana Taglangra shugzik jugzik yang ayana Yar jabdun shagambar ngabcha yang ayana Tārāng rāng khūgni jīn chāl jāyāng āchī Agarāng chāmu chālār jīr jāyāng āchī Yāng rūgā jātāng kāng jāyāng āchī Wā ānāpśā nara chūsāyāng ālā Tārāng gūm pārāhān dūsāyāng ālā Ya rang shung cha mu mar go yang ayana Ti te rang shtang ma lin ja yang ata Ya ganam ti ja mu kan jig yang ayana Ya da di ganam cha li dun yang ayana Yang kur sam ma li kor ja yang ati Yang tam kur jil mo ho sham ja yang o yana Ta ta wo mo ko ya la yang o ju Khala ko na na wi hi o ju mo yang o si Ta ma ko la la de ba yang o me la Har de ke lom bo ti la ta la ngi Ni ma ti go mo la ma chi Sa ri gnu ra nyam ta Kalang gir ta Shiyanang aalong zin tarkori. Tadi, shiyang shiogni, shtaktab khambag maro di, gaso ndigda dardadad ga, shiyang ashtag shiyag lamo ga, gamag kago shiogda. Njiang chik ayala tongjir ka gamag kago lajigi, gamag kag khasam taggini, iyandil mandili. Limag ngab chi zamzig, ndara chi ndong ga ngada changni. Tarung ngar ngir si di, Xiang xi ashtag lamo ta Chandung ni ma arang khir ta laga zungi Ni shtab ka Hrtag tab ka gudunga kari Glanda lenga

yang jadi dalam bi longchen dang jadi nama kita sangat terkenal jin. Jadi dalam kena yubi kalau nampak agak jodoh lah. Tapi dalam bahasa Isanji nampak bandar nampak jangan dengan cengkang. Orang kalau longchen dang, jangan yang cengkang dengan yang terjadi pada kena jin yang jadi dalam naga. Jadi dalam tuan si bi di cuci orang kita dengan cengkang. Dengan cengkang dalam jangan rumah kita jangan dengan dengan cengkang.

0: zanyi zhi lihgil. Yang na, qia si la gong qia chukpa ji ji, chim qil jie qiu, ji shtan qil xi yu la. Xie xiu la meng chu li ji, dun si na jia dang ni xe ri ying. Xie meng ji, can hien zhig la nui ba tim na. O nui ba cam ju ba dang, hien zhig la su xie ba. Han he zang si li xie ba. Er gong tig, tig dan xiu wa ji xie dan jik bi, gong qia yu bar ma si li. Zhong ge le, jin ci zhu dan jik bi, ri wa yong xi qiu.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ᱟᱨᱫᱤᱜᱢᱩᱞ ᱥᱮᱢᱟᱨᱦᱩᱣᱟᱛᱤ ᱟᱫᱩᱞᱟ ᱨᱟᱢᱩᱥᱠᱤ ᱣᱟᱥᱤᱱ ᱣᱟᱨᱥᱩᱝ ᱭᱟᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝᱥᱚ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱥᱮᱢᱟ ᱟᱣᱟᱨᱛᱟ
1: Yana chung si chuk so zem la digmul sem ma rung bi chandak ka thai ka xivxia thunggan de lo zhung no go chuni yana ji ga derung ga na chung si bir ga chul ta thung lin chun da ngur sam ma thug a ji ga chupo chung chung so di no ga arg ba dar bi zhwa ta ga tilin xie ju yel
0: Ya, zhwa ta chimuz gin na zhupo chung chung tsu yin na darung yu la zi. Vuglip ge ngi shtig tsi go na di tsu le karcha samchi go ge. Reta ra ama dhoma ge langi na nga tang shtiga vuglip ganyi mashtung mkhung ge. Dishta na vuglip xsam shagi tsi go na di tsu le chimuz go ge tazi nari la. Jindan taran tang jam na pachir karma ganyi go na dhasi ge reta ra. Ama dhoma ge di tsu le karma shtig ra karcha samchi ge na nga vuglip zimku tsi gen jig tab ge. Di na chichin tang jam na vuglip da chi shig tang zik. Da ziri dhawa di nari la. Ya, rikpa go bi chukpo chung chung sas ge ki sung a. Ya, di na dashta aji ge chukpo chung chung sur dilin xe ju yel. Ama dhoma ge vuglip tang bu ra. Vuglip ganyipa ni ge ngi shig tsi ge shig tang no cho ni vuglip tang bu ge ngi ganyipa shig shu ra. Vuglip ganyipa de langi nang ni shira langi vuglip ksimba ge ngi tang bu de shig tang zi. Vuglip tang bu ge ngi ganyiwa tsi no ge cho ni da vuglip simba ge ngi tang bu de tsi ri dao ga. Ka dir vuglip ganyiwa ra vuglip simba ge ngi ganyiwa nyam de shig tang no ge. Chöndim dicul karma chigdan garcha samji martug maguzge. Gede zhubu chungchung chöni yin. Dicul zhunchung xiejo organi. Zhunchung xienna dunne ge zhubu chungchung zge na. Ama zhuma ge tafhi zha mu samlun dishtan na yin. Lobzhung xie jim mga zgi yu ka? Ya na chung shi chuk su, che chi gaya nung ge di chul nda tang tani da tang yi na chung shi bir ga chul yin sun da ji di. Zhubo chung chung chul rung ni ji nye chir lang nu ge lhaf shi hui luk gu chuk ge shtam jil tang. Yang na pa yi la sung da tang yi lham nu ge shtam hui kham chir. Zhung, xiepa la suqwa, zhubo chung chung tsur nyamchul xiandu na, ngar zinda lin cin tahtung gish gapsi, kabritang yungvri gapsi xie. Dina di tsu jik ngi derin ga na chung si bir gatsil tahtung lin cin yang tong cim dan in jik. Lin cin daga zomchik ba tang don zin ba nora zo tang, zomchik ngan kirwa lharja jaki, shtakilwa shiglu tang, shachib takilwa ngzik cirin tang sunum rin chin yin, tang jimi lin cin nang nga tsu yang chir chayung, da di mo xie.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 나이 칠란 저크 흐젠시기 람드그실
3: 삼지클럽이 알음저 고무둥디
2: 나이 칠란 저크 흐젠시기 스마실
3: 소브린 저크

0: ka chi lob shu le dali chi ga janong mara lirka ni wona nda to mo gani tsu sa sha su su na yo ka no jin tang da jam te ro ga dali te ka nya ni dali rong rong gu thob jong gun da nam ta lo ko ni rong rong gu ma chi gu kirke sha wa ta lo ko ni to mo gani tsu ma ma zu ka te no jin tang ta to ma tsang ma rong rong gu gir gin nam ba zu song ti dali rong rong gu ha ma zu ka ka ni tsu ti dali rong rong gu ma wa gu ko thob jong gun da nam ta to ko ta ma ba ga dali man ta ta lota ndam jyo tato kuda hachong kaa chiga taga ni tsirta chi chigu dachukhe dainu jen tsanga ta jangu sa diya jen ta nyam chakku saga tongdok zare samcha tamu zare dainu da dam jing tarifya jizu nu da da aga long chung konga nda mu gu linsin zaya zu gubzhigi nu nda tongda tawu da zu rong zhug mong tsukhu zinan raga diya jen taga long chung na nyangu nu gu da dachupa zinan raga nyang kan tsang ma gu nda to konde yukwa zinyan dali dandi nu na chigu kipsha taji zi yon urimba markuri jirgi mara lagling la ka chi yong tap kin jund da kond ha chong kar chi da tawr nong ka ti chon den chona tho par mong chi gu tong na kha par chi da li tum da nu go ni chi ko ni a long chung kong jang go ndo mon de nyang ju go ko chup zin na da ge te ton hoi ki me na ge tum gu ta yo chi chuk ne yo ge ton do gun dor chi zare tong ra ta chi de no jin sang ge ndo zo chi ton hoi de ka ina rong rong ge chim chong ge po su ge ni ta rong rong ge sha yi ge ni tan de mo gi da li ndo mu ge lin sin za ya ko bri na ndo ton da sta wo na ki wa ma ཁསོགས ཉམ ཉམ ཅན མན ན ཅིག ཅན མ ཐོན ཡོ ཁོ ཡོན རེ རམ པ་ཏར དེ ནོ ཅིམ ཚང ད དེ རང ཉིབ ཞ་པ་ ཏར དེ ནོ ནེ ད ཅིག ལེན ཅི ཡོ ན ཆོ མེ ན ཆོ ཁོ ཁོ ཐར ང རང རང གི ཤ ཝ གི ཉམ ཉོང ཅན ད ག རང རང གི སམ ལོ གི ཆར ཚིག ཏར ཤ ཡི གི དེ ཐང ལ ག ཅིག ཤ ན རེ མ ར ཏོ ཁོ ཐར དེ ལ ག ན ནེ ཡན ར ཡོ ཅིར མ ན ར ཡོ ཅིར ཁོ ཐར ཅོ རང རང གི སམ ཚ ཚ ཤ པ ཡིན དེ ན ད ཅིམ ཏང ན པ ཅིན ན ད ཏོང ད ད ཨོ གི ལེན ཚན དེ ཉན ཡོན ད ཧ ཅོང ག ཅིག གི ད ཤོ ནེ རེ ཝ ཏོ ནེ ཡིན
1: ཡོ ཡ གན ལ ག ཏིན ཅི ད ག གན ལ ག kala thosu tang tani riwa namu thamchil la kwatin chi shin yin kagzig de thang shawa lam ro do tun thandib yong yu ta hir mandin shi gala ti chu kang ga yang ne ko de mu yin
0: ya kwatin chi
1: yar ga su de mu
0: ya de mu
2: ardam la ribi jong ger thum la khiga yin dang gol
1: ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱫᱮᱧᱡᱤᱜ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱫᱮ ᱟᱝᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱠᱨᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱠᱣᱟᱡ ᱦᱤ ᱜᱚᱡᱩ ᱦᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱢᱟᱡᱤ ᱜᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝᱨᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱥᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱪᱚᱨᱱᱚ ᱚᱨᱠ ᱚᱞᱚᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱤᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷ ᱢᱟ ᱛᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱮᱠ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱮᱢᱩ ᱠᱚ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱟᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱥᱤᱝ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱩᱡᱩᱱ ᱠᱚ ᱟᱢᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱱᱟᱞᱢᱟ ᱦᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱨᱤᱢᱡᱤᱞ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱮᱱ ᱛᱮᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱚᱯᱨᱚᱜᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱫᱤᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱚᱯᱠᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱟᱱᱡᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱴᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱱᱨᱤᱢᱡᱤᱞ ᱠᱟ ᱭᱚᱥᱤᱞ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱡᱵᱤ ᱠᱚᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱᱴ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱨᱟᱯᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱮᱞᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱪᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟᱨᱛᱤᱱ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩ ᱢᱟᱝᱱᱟᱨᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱪᱷᱩ ᱡᱟᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱤᱪᱠᱤ ᱪᱟᱯᱨ ᱣᱟᱥᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟᱝ ᱯᱷᱞᱚᱯᱥᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱡᱟᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱱᱮᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱱᱫᱟᱢᱩ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱜᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱛᱤᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱩ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ

Ari Mahung ga Zhongyang ma chi bu yi ci ni ri gil ni na chi su ni ju ru tang ni cil pe ni. Yilang gi nin de ru gui khir de du bi Ari Mahung la me khu parindil ji jab gu lu shi jiang Ari Mahung gi parindil chang ma go thab song ser. Ni cil li shi jir. Ari khar shu ji ti su lu ci ni ri gil ni ji ti su la nga tang kar ma shi ri tang yilang yi sil ng sar ji song ma gi yilang nang khil ni de lim parindil ma ngu shi pang yang. Ari Mahung gi de lang ngang kak ba tang. Ari Mahungi Munger, Santu Togsun Dang, Magatabanan by Jin Chung Shioser. Ari Gilulu Nianchen Sandir Javi, Ari Hombushik, Kachatangi Baby, Nisitarna. Tommy Tsoy Sitarna, Delum Parendi, Kachung Ti, Vjeli Gemisir. Ari Mahungi Ti Nirjinin, Ni Temerinin Jasum Jerang, the Yilung Land Jabgul Shin Smijer. Ari Sinsen Talumpui Ti Nirdinin, Nianjula Shedir. ཁེ ཡིལང ལ དང དག དང གི ཚམ ཇོག དེ ཅིག པ དེ ཇེ མི གི གོ རྐུབ ཁེ དེ པ ཡིན ལ གེ དེ སེན དེ གི མ ཚུན ལ ཕམ ཁ སུང ཨ ཡིན ན ཁེ ཡར རྒྱ ང ལི ཆེ བི མག དུན གལ ཅུལ པེ དེ ལ སུ ཤེ དེ གོ ཕ སེ སེར

0: Sankhanlanti, tanaan tsamdani nambaa tsugu manlaachabtanga yangchin nigibshabi kakhig maashi tsushibar sanrugsi.
1: Ti! Yagun tsumela, che chiklatagune?
2: Maashi chu?
1: Maashi chu? Maashi chu chiklatagune?
2: Maashi chu ta taji melita. Ul gangchan ika maashi chu ta chimariri nangu maagziri ya.
1: O, tazu nguma manjimeka?
2: Ya, tazu manjimeka zuzino tina chu taran thakme namna.
1: Ngita maashi chu to pae na ta maarisir namari ya.
2: Nguma aftali tulan jo gunu, ngagiyab jolin jo gunu, gosa yantini gunu, gangcha manga ter gunu. Ngitina sarezina, ul gangchan ika maashi chu re.
1: Akhiriko, nga chaza chiwa gen mu mani na?
2: Chirtira. Terang namlu khsarchi gup chakhi nimu, uka gayangchim sosu na glalim karti yi. Changir laga zungig, dankir shabka na nivdayo tira. Khomji menu sir.
1: Maashi chura, janjina chandrin kukumo.
2: Losita tichin khchiku chayi. Ti erjing soyi nang nera, chim kangu chimli linu sir.
1: Ngachu maashi chura, chimli mali na chichi nyanga?
2: Shukwi mkwa maasang kune, gogun jimun jolla gayang anginu sir.
1: Ngachu maashi chura, chichu thongre na maathu na malanga?
2: Khayi ngoma maachik kune, Sangu siwaak tori shankhaan jo nu sir.
1: Ngachu maashi chure. Chachu anyali detana ngachu manjwa?
2: Arangu nyirti jamura nyamto ozhu karu shigi ndramar seru le nu sir.
1: Ngachu maashi chure. Oma maashi na chachu samba sashti kumela?
2: Ndichi zaka. Chachin tsangra maanzama toni shansam ndrgdali nu sir.
1: Ngachu maashi chure. Ndrarig maalo na chachu mgchichu togo khasona?
2: Lolun sevi anyorin rombu nzimgibsi chimtsang shiki tangi chimtsi ndrigimtani yongan jiginu siri.
1: Ngachu maashi chulare.
2: Are maashi chulare. Adi chimtsang lala maashi vzangmung zomsung na maashi yongzog chimti maagzi innan janda. Shivkati na maawa chawu innan janda. Ta aami suzi ka naami suzi. Wumin tongzi ka shimin tongzi na ta ngomaro jiga do nara chiga karnunzgi tongzi tetum mego.
1: Da sikhi ni wako ya jiga jime sonu mana da shagra.
2: Lontan yanchen. Mi maashi chuh topa iga nama chigna chuh ngarjil chiga nama chigi zuu chi yarab chigna zorji chili mara mar dangru.
1: Da chi ya tenura ndikra ngi shenura dengumo.
2: Ngi ndagib ta na chuh kigindik. Ta ngi raga namye zuh totuli ii maashi chuh topa zgina do kuk.
1: Nani chi maashi chua chi topa yoka?
2: Nagmo.
1: Nagmo?
2: Ole. Nagmo mangsani jama ku. Womura ungli jil machi. Ma womu jarna rangra lorna tong chi womu niga vlogtil me. Jango maa mangartali yonar.
1: Khe, ngazi ngoma topa zgi yo nandola.
2: Kopa yonu maashi shapa gapu tangkwir.
1: Maashi chua rga mnyan suhti na. Shapa gapu dhukuta nishchong lonlun zin saakumu.
2: Khasita sik. Yenlengab chichukun choyi nangni maashi chuk choncha jirdum inu tanghui riya.
1: Maashi chuk tongchoy inu sojinga samlu anyongwa riya.
2: Sojinga samlu anyongwa ikhikchi nukni oka maashi chuk chichukwa gogni chongnu dengara. Yung maashi chuk rangartang nara choncha nge chongwa yokara.
1: Rangartang nara choncha zoka?
2: Gawa yatukni wili mi rika maayim inu ta labchen ritan choyi chashin jelaga songa songa maashi chuk yarguz inu ta yamchansgari.
1: Chichida? Maashi chu yaguz riya?
2: Tamna maashi chiga morgu to chu to na maagun nang maashi ayaan jo.
1: Kari chizga?
2: Tarung chizga sik. Maashi chu mali rambu chiga tuka ta margu nizga menu.
1: Chi kira jencha zini?
2: Ale, ta chi chu maashi chu kira khamduk chu nga nyekha gunas. Kila charlab jagib chapchi gunar. Dabkin dabshim dompa kangri gunas.
1: Ki yukhayo na amah kun zinira? Ta maa kuna raa maa kuna
2: raa. Apa maa kuna zi mei kira taa tira chukka ya. Gomba ra mua gugu ya.
1: Ona nga chi mgu ni za chiza kuna dao ka?
2: Mgu na chaga chukka lunga kanga chali dao nu.
1: Jain cha zi ni, taga yoku ziru?
2: Taga yarab shiri chakjin kibjin gugu, seta ngugu lakchin zikchi gugu. Lama nar ju zhozung ina tu zhozig machana za guga. Lovzir ini na alokzir ini na tak zirni machana vjaan ju narakchikin duk guga. Anaatuk ini na, anaatuk ini na tayong anamjuk tukuni matrin jam kiw chikin chukun arak chikin chukun goga. Chalung ini na, chali ini na tayong chakari lorukwa cha wai chan chukun arak chikin chukun chukun goga.
1: Niti na, ta tsuma ya guzi maari?
2: Na yungar guzi gina mna.
1: Sa chino, sengla yashir ri, tang shiga nina nina ri, arin gongtang kama kiru ri, sawa thong mela.
2: Tangsang chichi jirka sunuk tira ta. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁ་ཟུང་གུ་ནོ་ལ་ཟིག་ཏེར་གུ་གུ་ནོ་ཏ་ཁ་ཟུང་གུ་ནོ་ལ་ཟིག་ཤིན་ན་མ་ནར་ཨ་ཁ་ཡ་ནེ་ཟེ་ཨ་ལ་ཟིག་ལ་ན་ཅིག་ཏེར་གུ་ནེ་ནན་དོ་ལ་ཏེམ་ཆོ་ཏ་ཅིག་ཅུ་གང་ཨ་ཟུང་ན་སམ་ཅིར་ཡོ་ན་མ་ར་ཤི་ཁར་སེ་ཏང་ཇོ་གུ་ནོ་ཨ་ཧ་མ་ཏན་ནན་ཇ་ཇུ་ཏོ་ན་ཁ་ཟུ་ཟིན་རོ་ཏེ་ཁ་ན་ཏེན་དུ་གུ་ས ཁ་ཁུ་ཟག་ཏོང་ཁ་མ་ཉན་ནོ་ཏེ་ཆེ་ན་ཨ་ཆེ་ཆུ་ཀང་ཞེན་ན་ཏེན་ཇུ་གོ་མོ་ཁ་རི་ཉེམ་དེན་དེ་ཅི་ཡོ་སོ་གནས་སོང་ན་ཤ་ཡི་ཆེ་མོ་ཅི་ནི་ཡི་ཉེན་དེ་ལ་ཉན་ཅི་ན་ཤ་ཡི་ཆེ་མོ་ཅི་ནི་ར་ཁ་ཁུ་ན་ཁུ་ཆེ་ཟེ་ཁ་ཁུ་ན་ཁུ་མ་རི་ཡ་ཨོ་ན་ཁ་ཁུ་ན་ཁུ་ཡ་མ་ལ་ཅི་ནི་ར་དེ་ནི་ཡ་
2: ᱡᱮᱢᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱴᱷᱤᱥᱮᱨᱮ
1: ᱭᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟᱡᱜᱟ
2: ᱣᱟᱨ ᱢᱮᱥᱚ ᱪᱷᱮᱫᱮᱵᱠᱚᱢ
1: ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱥᱚ ᱪᱷᱮᱫᱮᱠᱚᱫᱠᱚ
2: ᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱤᱢᱛᱷᱤᱝᱜᱟ ᱱᱤᱞ ᱢᱟᱵᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱛᱷᱤᱝᱜᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤᱝ ᱣᱟᱨᱟᱫᱟᱝᱜᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱜᱤᱞᱚᱜ ᱡᱚᱜᱚᱢᱛᱚ ᱫᱚᱢᱩ ᱢᱟᱱᱟ
1: ᱛᱟᱢᱩ ᱟᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱥ ᱪᱤᱜᱢ ᱱᱤᱢᱮᱞᱟ
2: ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱞ ᱫᱚᱠᱚᱭᱤᱱ ᱱᱤᱡᱤ ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱩ ᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱟᱢᱤ ᱠᱩᱜᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱚᱣᱟ
1: ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱮᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱠᱚᱱᱨᱢᱚ
2: ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱞᱩ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱞᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱠᱷᱚᱣᱟ ᱵᱚᱥᱩᱱᱟ ᱥᱟᱝᱞᱩ ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱨᱮᱡᱤ ᱢᱟᱠᱷᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱨᱟ ᱵᱟᱭᱚᱝᱜ ᱫᱚᱵ ᱡᱟᱝᱡᱨᱮ ᱞᱟ ᱪᱚᱱᱡᱨᱮ
1: ᱪᱚᱥᱮ ᱡᱤᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱱᱡᱜ ᱢᱟᱱᱤᱛᱟ
2: ᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩ ᱭᱟᱨᱱᱩᱝᱜᱟ ᱱᱮᱪᱨᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱡᱤᱜᱨᱤ
1: ᱚᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱡᱟᱱᱤ
2: ᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱡᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱤᱢᱩ ᱪᱩ ᱢᱟᱥᱨ ᱢᱭᱟᱢ ᱡᱩᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱚᱭᱚᱱ ᱨᱜᱣᱟᱨᱟ
1: ᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱝᱩ ᱥᱮᱡᱨᱮ
2: ᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱝ ᱪᱟᱭ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱤᱜᱨᱟ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱟᱱᱤᱨ ᱜᱟᱢᱩ ᱵᱞᱩᱨᱟ ᱠᱩᱯᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱱᱤᱢᱩ ᱡᱟᱝ ᱢᱩ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱚ ᱪᱟᱭ ᱤᱱᱨ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱝᱤᱯ ᱛᱚᱪᱩ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱝ ᱤᱱᱨ
1: ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱮᱢᱩ
2: ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱠᱩ ᱪᱷᱜᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱩ ᱢᱟᱡ ᱜᱤᱥᱤᱡᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱟᱡᱤ ᱟᱡᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱢᱩ ᱡᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟᱨ ᱚᱢᱟ ᱴᱚᱭᱟ
1: ᱢᱚᱢᱟ ᱚᱢᱟ ᱴᱩᱜᱟ
2: ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨᱡ ᱜᱟᱭ ᱣᱟᱨᱛ ᱪᱮᱨᱟ ᱟᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱪᱮᱨᱮ ᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱭᱚᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱚᱞᱟ ᱪᱷᱨᱤ ᱡᱨᱟ
2: ᱪᱮᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱨᱱ ᱜᱩᱫᱟ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱜᱟ ᱱᱮ ᱵᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱨᱤ
1: ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱮ
2: ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱤ ᱢᱟᱯᱥᱮ ᱞᱟᱫ ᱢᱮᱥᱩ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱪᱷᱩᱱᱤ
1: ᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱟᱫ ᱢᱮᱥᱩ ᱠᱟᱝ ᱨᱟ
2: ᱟᱠ ᱪᱤᱠ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱞᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱥᱩ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱢᱟᱱ ᱪᱚᱜᱤ ᱫᱟ ᱞᱤᱝ ᱜᱩᱞᱟ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱠ ᱵᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱫᱟ
1: ᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱨᱟ
2: ᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱢ ᱟᱠ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱭᱮᱝᱜ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱨ
1: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱱᱨᱟ
2: ᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱜᱩᱞ ᱪᱩᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱨᱟ ᱨᱩᱢᱟ ᱫᱚᱠᱩ ᱛᱟ ᱤᱱ ᱡᱩᱨᱩᱜᱩ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱢᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱴᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱴᱩᱠᱩ ᱢᱟᱞᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱝᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱩᱥᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱱᱨ
1: ᱟᱱᱛᱟ ᱟᱛᱷᱨ ᱠᱮᱫᱤᱜ ᱛᱷᱩᱨᱢᱩ
2: ᱛᱮᱱᱴᱷᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱨ
1: ᱟᱱᱛᱟ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱡᱤ ᱢᱟᱨᱟ
2: ᱟᱞᱤᱝᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱭᱟ
1: ᱟᱞᱤᱝᱱ ᱢᱟ ᱪᱷᱮᱫᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱟᱦ ᱟᱦ
2: ᱟᱦ Lima sa nge khlaga yong nu ta yig mela yong ma she pa in da Kori zip chi no ra lo lun chu go kha ni chuk tang nan da da ta ga Ya ser jo ra ta lunga kang nu sha chi yong ya
1: A a ta na ma tin dik ma jig nre
2: O ta na ma ra rang dik ma go
1: Ya na me chi sen nre
2: A tang tu chim chang a khi zig jig ma
1: Ya
2: Aro ngi ta g ne il dik ko dan chi me ya ᱡᱟᱝᱠᱟᱵ ᱥᱟᱨᱛᱤᱜ ᱢᱟᱛᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱡᱜᱟ ᱱᱤᱠ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱞᱚᱠᱟ ᱪᱮᱜ ᱢᱟᱵᱪᱤᱱᱟ ᱜᱟᱢᱟᱨᱡᱜᱟ ᱱᱤᱠ ᱢᱟᱨᱤᱠ Nama kartu chini chenja kartu martu masiv kase jura ta yerzgib chachir.
1: Mepuri jengu mene.
2: Tim chota ani gir jimtsinzgi shijiri.
1: Jimtsina gazi chenji.
2: Ani ta diya ani manjwa ta kuyi nirgwara.
1: Oh, topa jiri lo.
2: Yangra yangi kujira mangnari chasira sami yigara yonir.
1: Topa zikana inji.
2: Honluk kare cha chukha ko hosirzika saju saanir go. Se jura yangi mangazgi shachir.
1: Ani samkhenziri jengura.
2: Ti zatara ta nyimura li sami.
1: Ya, nyimura chasenira.
2: Adi kho sang ma ta.
1: Ah, kho sang ma.
2: Oh, lady kho sang ma ta. Karzimutik loma yin, chiv zanu ahtag lhamu yin. Tarnag nevdagra ma uzgra, tachiga vlangriyaran jigmai ya, say jura ta arzogumal zgab shachir.
1: Ah, lala, tach jimbara langzg.
2: Taik chika chiga vzangartuli longa kang, shanu zatara ta. Khanib shachura niga kogni ko panthen jiri ya.
1: Ta kogan jari jiri mu.
2: Anig nama meti tato sama argari yoti sile kharir dikir.
1: Chimishchigini chapar dodang ta?
2: Nimi nama gnili masil kunga ardevi kone ikkala avjavi dali ikchigin bochir.
1: Alanga chakkan jigji jengura?
2: Nami sama yigji meti chakken duwaan bochir. Tarung rangi matham khao jajir.
1: Changlanga hane sergunura?
2: Shkab teta nami ami kamala nandanda, wami nama chole eko nandanda, nama yungi nangchik tangsu, shenang niga chignazgib chajiri.
1: Oh, ta mandri khotak chota?
2: Mandriga da oti mapsam su ni tondagzgibili chiri, maashuchu yungzgu argatagzga.
1: Tondag chidab tangzga?
2: Nama ga khombar tangnu.
1: Oh, nama shayi yu tangzga? Tazo nguma aga gu ni tondagzga?
2: Ah, ranga ganda chenzira. Nami rangi shayi yotang na chimdani ngcha cheche wata di masla rangi shukunara nyezgi yotang nare doli gago nasha.
1: Ona anigo?
2: Anigo nama shayi yotang na chimdi nye nyansung nare cikongo marga lagayog nish jitang nare doli gago nasha.
1: Nyamu gato meko?
2: A le yozara, nyamita shayi yotang na mavi ndangarchi samnu kotakar shayi ngan chogandagra sherdang chongtamnu kotakar doli gago nasha.
1: Arana sana chadu eko ga?
2: Shayi... Tera, shimuzgi ntangri maashi chuvar ki margu nufsha nunyan songdar.
1: Shimu ujjayin zhong, shayi zi kita ngay shi mkhi khotkha yin.
2: Shayi ujjayin zhong, shimu uchi ta hkal nchera ya.
1: Kichi zho?
2: Khuib zhigna, nami uomu, ama lishkan ju gunra, ama lulu yuni dol sergi na, rema anig hkal shachir.
1: Ya, chiga shi nira?
2: O, tata, chu ama shi go?
1: Ya.
2: Ama!
1: Ami lolo yuni docha ama arima yongo.
2: Margo ngazuran juji.
1: Ami ishti kuma dasha. Ami chora chile songa wani.
2: Margo wanri.
1: Che chada khijia. Ama songa lihka manga manga ligunri.
2: Ina ayi lolo ngashana. Ngiku nama lihka yon maresi nu.
1: Oh, masin suni shele anta tau.
2: Tim chota ani gana songa yangshanir.
1: Yang chaga shenira.
2: Ina yang chua ani shigo.
1: Ya.
2: Ayi, ayi, ayi.
1: Toh! Hanashi nama chuka, gari ngishi.
2: Nga nashi senu siru chuk?
1: Da chuk chamu mene.
2: Tari cha ngishi zina da chi shiru.
1: Ya, ya, orgayung.
2: Ya, orgayung. Ayi, ayi, ayi.
1: Toh! Chizura.
2: Ayi, ngana.
1: Chuk, naya.
2: Ayi, ngana luta.
1: Chu, na luk sona ya. Ngi sagu namara.
2: Ayi, ngana chukshi.
1: Gari, jisugu. Ngogo, nara, onkhaga, shukha shiye nyotukui na ngozgi oka. Shigine wali ta arangaranga adaga ilo shi. Nga khasona chu, na si shi guna.
2: Ayi.
1: Yang chuzura.
2: Ayi, chun chuji yo namara.
1: Sita sirga.
2: Na ami, ayi kana tan chewazga meku se no.
1: Oh, yang shele hanta thao.
2: Oh, leh, kachandarka koi ta yang orku arlong seba songdar.
1: Da yang zhig me?
2: Kharzang arlong seba chik songnara, nami mayu ga maashir chupu langa gana maashir dang songni. Shung longa ta arlong seba songnu.
1: Oh, da ngan kha yong zhug nama ga khir gujir mo?
2: Arsang ti nangni longa angor nu zhigni, nyemu ga neva songnar, ani nyasa long songnar, nama yotsiku tem songdar.
1: Da soji chong me la?
2: Le yo, ta nami ani jimba mandrawaz gu lengu nir. Nimu gani u ni sherdang mandrawaz gu lengu nir.
1: O, da tachi cham mayi nir?
2: An cham le zirav, jigni ani ra khanju nir.
1: Da cham yeyi gaitang zigo?
2: 아체인 다영 워무 그네브셴니 아미람데 군르 왜 나마랑이 머게 아니자 군르 아니 나마 니무스부 마슈추 낭치그사르와즈 오르근 고르좀 군르
1: 다치 마슈추 체근근간 크다 콘리 주레지 타나레라
2: 아 뜨지네르 지금 나니 토파이누 이나 파치르 모스 만지메크
1: 아니 일그 메니 어젠스탄 따따레
2: 아 용르죽 세르주 카너르타 마슈추 뇽히즈그다 타모스그레
1: 마시 초시온 조지 마나 초랑게 마산도
2: 아 나마사지 찌그라메
1: 니티나단 지금메
2: 아야
1: 초분이 있는 오지 말이야
2: 아 하우 디난 지금메 그베
0: 자상 시비 냥큰 듣고 나봐 대난 참데니 남바 초그 라마 파로 로마글랑비 수그룽 고투세니 이제 냐모시라 사로스

0: charchi
1: ya tukunamba tena main golugni charlung sunu gözün tilaba kanzon dorji gelir nyamunda tongrugni jejik nyang suwi darsar joje banana wanung tenji poni taktung gli sin yin tena terung gli sin sarpan da gi chi tumrang achi lanchi tala mandug mug long bi hung jisu tsama manda ge sekunu gomlan de yanggoro nyungzun tana syamni kovdikunugun samdi lakati jeng ngarizun tar kabungumili zinangasikin kanji tokosikarewa tarta dhubi galangvi ngatang kubsikini kasikunugu dungnandayin dungnandayin terangkili zindajini sosurun samdi lakati sakarsam kanji tokosi rikamdi tisutung korkub tamzinsini li zinang pepar gavsashu ngaso lesson de ndithi kaprang tang thgob den chig tsim nyirgasm dan nga tang thgob den chig tsim nyirgasm dan tgiyen

Aritana warkus lezen tatung kung di pemkin ji dokumena ngati shamni derung lezen daga go du tat gan dabi galang nu ge natang kapsikini kas pun gudonan de nabasu go senin tembuji yin ji jakat hendak nung sabi mulai se.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི